0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda ya. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita masih ya bahas info-info terupdate-nya. Ya, tadi kita udah bahas perkiraan cuaca dulu. Sekarang kita bakalan masuk ke informasi lokalnya ya, atau info yang ada di Sukabumi nih, Insan Muda. Dan lagi-lagi nih, Insan Muda ya, ini tuh ada kecelakaan lagi. Emang ya, berita kecelakaan tuh kayak pasti ada aja gitu kan setiap harinya. Dan kali ini tuh nih terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Cikidang ya, yang dimana itu ada truk masuk jurang nih di Kampung Cisarakan Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 6 sore ya, Insan Muda. Berarti kemarin banget nih ya. Dan menurut informasi yang dihimpun juga nih, Mitsubishi Colt diesel B9286EKA mengangkut besi scaffolding ya terperosok ke jurang saat melaju dari arah Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Kecelakaan itu diduga terjadi setelah kendaraan mengalami gangguan pada mesin ketika melintasi jalur curam tersebut. Di sini juga nih ada warga juga ya, warga Pelabuhan Ratu, yaitu Kak Dede Jenal, mengatakan nih sebelum terperosok ke jurang, truk tersebut tuh sempat mengalami kesulitan saat melaju di tanjakan. Karena emang tanjakan Cikidang tuh kan emang lumayan curam gitu kan ya. Dan proses evakuasi kendaraan kemudian dilakukan petugas kepolisian. Sopir truk dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Ya, dan saat ini tuh belum ada keterangan juga ya soal kecelakaan ini tuh dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi ya. Jadi emang belum ada info terupdate yang lagi gitu kan ya dari kepolisian tuh kayak gimana sekarang tuh gitu kan ya. Itulah Insan Muda ya, kayak emang bawa kendaraan tuh ngeri banget gak sih gitu kan. Karena sekalinya kita kecelakaan tuh ya ini tuh bisa berujung fatal gitu kan. Ini juga sampai meninggal dunia. Ya pokoknya semoga almarhum juga ditempatkan di alam yang tenang ya, Insan Muda. Dan pokoknya itu jadi pelajaran juga buat kita semua gitu kan ya, biar lebih hati-hati juga. Terus juga harus rajin-rajin cek juga ya kendaraannya gitu kan. Kalau misalnya sekiranya ada yang dirasa kayaknya ada yang harus diperbaiki atau kayak harus diganti gitu kan ya, langsung aja ganti, Insan Muda, jangan dinanti-nanti ya. Karena takutnya gitu kan terjadi yang enggak-enggak gitu kan kayak gini, Insan Muda.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interaktif games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.3 Trembas FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Syifan Insan Muda ya, di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita masih bahas info-info terupdate-nya nih Insan Muda. Tadi kita tuh udah bahas info yang di Sukabumi. Kali ini tuh ada berita nasional nih Insan Muda ya. Oke, kali ini tuh ada berita nih Insan Muda ya, yang dimana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ya di kawasan Gunung Arjuno Welirang di Taman Hutan Rakyat Raden Surjo Jawa Timur kembali berkobar pada Selasa 25 Agustus kemarin banget nih Insan Muda. Dan sebelumnya tuh karhutla di salah satu gunung yang jadi favorit pendakiannya tuh sempat dinyatakan padam ya pada Jumat 21 Agustus kemarin. Tapi emang kemarin hari Selasa tuh ternyata berkobar lagi nih Insan Muda. Dan di sini tuh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Gatot Subroto yang memantau langsung area terdampak dari helikopter membenarkan kondisi tersebut ya. Gatot juga di sini tuh mengatakan juga berdasarkan pantauan udaranya, meski beberapa titik berhasil dijinakkan, masih ada 2 titik api menyala dengan asap membumbung tinggi ya di area bawah puncak nih Insan Muda. Karena memang menurutnya kondisi cuaca pegunungan yang tidak menentu juga membuat sisa-sisa titik api itu kembali menyala. Hal itu tuh memaksa tim gabungan untuk kembali mengintensifkan operasi pemadaman juga pastinya. Dan di sini juga usai menemukan titik api baru di lokasi ya, Gatot pun langsung mengerahkan unit helikopter PKDAP berkapasitas 1000 liter ya untuk melakukan pemadaman melalui udara atau waterbombing. Meskipun begitu juga nih ada juga kendala cuaca yang selalu membayangi pastinya. Gatot tuh berharap operasi waterbombing hari ini tuh bisa kemarin berarti ya, berjalan maksimal ya agar api di kawasan Arjuno Welirang bisa segera tuntas dipadamkan sepenuhnya. Dan bahkan hingga pukul 12 siang kemarin juga nih ya, helikopter tersebut tuh telah beroperasi sebanyak 8 sorti dan juga menumpahkan 8.000 liter air ke titik karhutla ya. Wow, sampai 8.000 liter air ya. Dan fokus utama pengeboman air ini tuh adalah 2 titik api di bawah puncak Gunung Arjuno yang sangat sulit dijangkau tim pemadam jalur darat. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD Jawa Timur, karhutla ini tuh telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang cukup luas ya. Tercatat hingga saat ini juga nih luasan area terdampak kebakaran di kawasan Gunung Arjuno Welirang mencapai 146,85 hektar. Wow, berarti emang seluas itu ya kebakarannya gitu kan. Meskipun emang operasi udara digencarkan ya, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Dinas Kehutanan Jawa Timur Purnomo Probonugroho juga mengatakan penanganan darat itu tidak dikesampingkan. Pergerakan personel darat itu terus berlanjut ya. Dan di sini juga sebanyak 30 personel gabungan dari tim Tahura R. Surjo, Manggala Agni, BPBD Kabupaten Pasuruan ya, TNI, Polri serta relawan terus merangsek naik melakukan pemadaman manual ya. Mereka juga bergerak menyisir titik api melalui 2 jalur pendakian yaitu jalur Sumber Berantas di Kota Batu dan juga jalur Tretes di Pasuruan. Emang ini sekarang tuh lagi rame banget ya kebakaran di mana-mana ini Insan Muda. Dan bahkan tadi juga ada info juga di Sukabumi juga katanya ada ya di Gunung Gelis juga ya. Ini kayaknya emang Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja nih Insan Muda ya. Semoga semua masalah yang ada di Indonesia saat ini cepat terselesaikan ya, karena emang banyak banget ini kebakaran-kebakaran ya yang selalu tuh kayak masih ada aja gak sih Insan Muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan.

Keamanan keluarga menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Graha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. 92.3

Oke, Insan Muda 92.3 Rembes FM Sukabumi's number one hits music station. Masih di acara jogging Insan Muda ya. Tentunya masih bareng Shiva yang temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Dan di sini kita bakal lanjut lagi nih ya, buat bahas-bahas info terupdate-nya. Kali ini ada informasi internasional nih, berarti kita masuk ke internasionalnya. Agak kesleo dikit ya. Dan di sini tuh kan kita tuh Indonesia tuh lagi banyak banget kejadian-kejadian kebakaran Insan Muda ya. Kayak di mana-mana banget tuh kayak pasti kebakaran gitu kan. Dan Insan Muda tahu gak sih, ini tuh ternyata dampaknya tuh sampai ke Malaysia juga gitu kan. Yang dimana nih, sebanyak 29 wilayah di Malaysia termasuk Kuala Lumpur mencatat indeks kualitas udara yang tak sehat nih akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia. Dan menurut indeks kualitas udara Malaysia Air Polutan Index Management System, pada Selasa 25 Agustus kemarin ya, pukul 4 sore, tercatat 29 wilayah termasuk kategori tidak sehat atau unhealthy ya. Nah, di sini juga indeks polusi udara Malaysia mengklasifikasikan angka 0 sampai 50 sebagai kualitas udara sehat, 50 sampai 100 masuk kategori sedang, 101 sampai 200 tak sehat, 201 sampai 300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 tuh masuk dalam kategori bahaya nih Insan Muda. Dan wilayah yang dibekap kabut asap antara lain ada Serian dengan API 183, terus juga Johan Setia 172, Sri Aman 171, Sah Alam di Selangor dengan API 160, Taiping 157, Tanjung Malim 157, Kucing 157, dan Tasek IPO 156 nih Insan Muda. Yang dimana emang itu berarti masuknya kategori yang tidak sehat nih Insan Muda ya. Nah, indeks kualitas udara tak sehat juga ini tercatat di Minden 155, terus juga Putrajaya dengan API 155, nilai 155, terus juga Samarahan 155, Bukit Rimbai 154, Sarikei 154, Sungai Petani 153, Pegoipo 153, Batu Muda di Kuala Lumpur 153, dan Seberang Perai 152. Selain itu nih, Seri Manjung juga mencatat API 152, Kuala Selangor 152, terus juga Sarembian 152, ini tuh banyak banget ya 152, kayak sampai ada Alor Gajah juga sama, terus juga Segamat 151 juga banyak banget ya, diantaranya ada Tangkak, Petaling Jaya, Banting, Batu Pahat, terus ada juga yang 141 tuh ada Klang sama Balik Pulau 114 ya, terus 114 nih Insan Muda. Dan kabut asap menerjang sejumlah wilayah di Malaysia menyusul kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia ya. Kementerian Kesehatan Malaysia juga menyarankan bagi masyarakat yang terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat indeks udara melebihi 100 dan segera memeriksakan diri jika mengalami sesak napas ataupun batuk berkepanjangan. Kementerian itu juga nih akan memperkuat pengawasan terhadap penyakit terkait kabut asap, meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan, pasokan obat-obatan, dan juga tenaga medis juga. Sementara itu, pihak berwenang Indonesia juga telah melakukan berbagai cara ya untuk mengatasi karhutla ini. Pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, militer, hingga polisi itu dikerahkan untuk saling kerjasama memadamkan kebakaran. Indonesia juga nih melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ya, untuk mengkondisikan awan agar bisa hujan pastinya. Dan menanggapi kabut asap lintas batas ini, Malaysia juga menggunakan jalur ASEAN untuk mengatasi masalah tersebut. Karena bagi mereka kabut asap adalah masalah kawasan gitu kan. Di sini juga BNPB meminta negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura untuk tak menyalahkan dampak kebakaran hutan dan lahan ini di wilayah Indonesia. Di sini juga PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Panjaitan juga mengatakan karhutla itu tuh tak mengenal batas administrasi maupun batas negara ya. Penanganan karhutla ini tuh emang perlu dilakukan bersama tanpa memperdebatkan sumber asap secara sembarangan Insan Muda. Jadi emang ini tuh karhutla di tahun ini tuh kayak benar-benar parah banget gak sih Insan Muda, karena sampai ke Malaysia juga, dan tadi juga emang banyak banget gitu kan ya wilayah-wilayah yang terdampak juga ternyata. Jadi gak cuma di Indo aja, sampai ke Malaysia juga Insan Muda ya. Kita doakan aja semoga Indonesia cepat pulih ya Insan Muda.

Oke, Insan Muda. Masih bareng Syifa nih ya, dan gak kerasa banget nih Insan Muda udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara jogging nih ya. Dan di sini sebelum Syifa pamit ya, di sini kita bakalan bacain dulu sayhai-sayhai yang udah masuk nih. Ada dari Kak Dumayanti, pagi Mbak Syifa hadir warga Stabat Langkat Sumut ya. Ada juga dari Kak Amarnya juga yang udah hadir. Dari Kak Harul Al-Rashid juga hadir nih ya. Dari Sumut juga ya, Sumatera Utara juga nih Insan Muda. Ada juga dari Kak Fitri, Haryati Fitrinya yang udah hadir dari Cikaret. Terus juga Kak Socaknya juga dari Jawa Tengah ya, Banjarnegara. Ada juga dari Kak, siapa lagi nih? Kak Itna ya, Assalamualaikum Gunung Cupu Sinakasi Ciamis hadir katanya. Ada juga dari Abah Warisolnya udah hadir dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Syifa. Waalaikumsalam. Pagi juga Abah Warisol, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ada juga dari Kak Sadin, Sadinnya juga. Halo, hai hai, selamat pagi Syifa. Halo juga, selamat bersiaran katanya. Jaga diri dan jaga kesehatan ya. Kamu juga ya, Insan Muda ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan juga. Karena sekarang tuh kayak cuaca tuh kan lagi panas banget gitu kan ya. Tapi kadang juga ada hujannya juga. Jadi kayak emang gak nentu banget gak sih. Makanya kayak gampang banget buat sakit gitu kan. Ada juga dari Kadeni Akbar yang udah hadir nih. Assalamualaikum, good morning Teh Syifa. Muara 2 hadir menyapa katanya. Semangat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Katumia Virgo dari Medan. Terus juga Kak Mandala Jakarta Raya. Ada juga dari Kak Dadoknya juga yang udah hadir. Kak Hartono Tono dari Jakarta Utara juga yang udah hadir. Ada Kak Mardiana juga nih dari Lampung juga ikutan hadir katanya, boleh dong ya. Ada juga dari Katumiar Idawati, pagi Mbak Syifa, pagi juga. Oke, sabudah karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebih 43 menit. Di sini waktu Syifa untuk pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 6 pagi tadi ya sampai dengan jam 9 paginya. Dan terima kasih juga buat yang udah join live TikTok-nya. Nih ada banyak yang tadi, yang ini juga siapa nih? Yang setia banget nonton dari awal sampai akhir. Kayaknya ini ada Kak Dikris juga nih. Terus juga ada Kak Bintang Agensi juga. Pokoknya banyak banget nih yang udah join tadi ya. Terima kasih banyak Insan Muda. Dan di sini Syifa bertugas pamit ya. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Welcome back to Pentrian BS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good Insel Muda, good morning. Dan ya, jam 9 pagi. Dan nanti 2 jam ke depan Abi bakal temenin kamu. Tapi Abi gak sendiri nih, ada siapa nih?
1: Halo Insel Muda.
0: Yoi, Abi ada
1: Zianda.
0: Nah oke, jadi Zianda bareng Abi ya bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara apa nih?
1: Indonesia satu aja.
0: Nah, agak dekat ya. Oke, ya di acara Indonesia satu aja. Ini mana sama 2 jam ke depan kamu boleh requestin lagu Indonesia for kamu. Cari requestnya gimana, Zianra?
1: Bisa lewat Instagram, Facebook,
0: iya,
1: dan WhatsApp.
0: Nah, betul sekali ya. Paling di chat aja. Ataupun nanti kamu boleh komen aja di live kita ya.
1: Iya.
0: Karena kita bakal live di kita biasa, Pak.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Insya Allah masih bareng kita berdua ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan kita bakal bacain, kita mulai dulu di Facebook ya Zandra ya. Bentar nih. Facebook di sini udah ada beberapa komentar. Ada Dumayanti hadir sahabat langkat sumut katanya. Dari Fitri Haryati dari Cikaret pengen request lagu Sherina Munaf Simfoni Hitam, kalau enggak Noah Separuh Aku. Yang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Yuk, aman ya. Paling kita pilihinnya yang ini aja, Noah aja ya. Yang Separuh Aku. Karena separuh asik gitu ya. Tahu juga genre.
1: Oke.
0: Oke. Langsung aja next, ada Bah Waisel ya, Gianyar Bali. Assalamualaikum, ikut salam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat bagi lancarkan rezeki dan sukses ya.
1: Amin.
0: Amin. Dari Ella juga, selamat pagi Abi, request lagunya dari Gia Daun-Daun. Oke, aman. Oke, ada Abi yang di Facebook ya. Langsung aja ke story.
1: Oke, kita sekarang ke IG ya. Ada boleh. Dari KJ Raiso I90 mau request Samuel Cipta Jaga Terasa katanya.
0: Oke, boleh. Aman.
1: Terus
0: ya.
1: Terus satu lagi dari Kak Farisa mau request lagu Cegil dari Nabila Takiyah.
0: Oke. Okay. Aman ya, sudah ada beberapa tuh juga ini campur dengan lagu Delantis. Ini yang request di TikTok ya satu. Jadi buat insan muda yang mau request di Insta Story juga boleh ya, kita live sampai jam 11 siang.

0: Iya.
1: Itu dia separuh aku yang bisa ngingetin kita ke masa lalu. Ada gitu ya kan lagu yang bisa ngingetin kita ke seseorang, dan ada juga lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Phrases Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

0: terbuka.
1: Oke, sama udah masih bareng kita berdua ya di acara Indonesia satu aja. Sekarang udah interval kedua ya?
0: Iya, betul.
1: Di jam 10. Terus kan makin siang enggak terlalu panas ya, betul?
0: Iya, agak mendung sih.
1: Iya, apakah akan turun hujan?
0: Semoga jangan ya.
1: Kalau demikian jangan lupa sedia payung dan sebelum hujan juga ya. Sejalan juga boleh ya, langsung kita bacain komentar nih. Kita ke Instastory aja kali ya.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Ada requestan dari Kak Vanessence FM. Halo Kak, halo juga Kak. Request lagu Menjauh by Vanessa Z.
1: Bentar, Vanessa.
0: Ada kan?
1: Belum ada. Menjauh udah sih adanya.
0: Iya, Menjauh.
1: Menjauh. Oh, kira Rabun Jauh.
0: Itu. Rabun Jauh.
1: Itu mah benar dia ya. Oke, okay, ada lagi?
0: Nah, terus mau dari Kak Berbina FM, mau request lagu Selesai by Sabrina Leonor.
1: Oke, okay, aman ya, berarti ini gue

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simaster solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simaster juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simaster. Di CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simaster sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Simaster.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Insa Muda ya, dan kita masih temuin kamu Insa Muda di acara Indonesia Satu Aja. Dan sekarang lagi jam 10 lebih 29 juga, kita bakal kembali bacain komentar kamu ya.
1: Yes.
0: Langsung aja ke yang sorry, ada requestan lagi gak?
1: Ada, dari Sobat Nuka nih, pengen lagu Jalan Keluar dari Nuka.
0: Jalan Keluar, aduh paling kita punyanya yang lain nih dari Nuka nih. Soalnya yang di request gak ada nih. Mau yang ini aja kali ya, sementara Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Iya.
0: Untuk sementara, ada lagi?
1: Nah, terus ada dari Kak Skyoj mau request lagu Selesai Sabrina. Tadi Sabrina
0: ya? Udah ya, udah keputar ya. Kalau nyimak sih udah keputar tadi. Ada lagi?
1: Ada dari Kak Tamar request lagu. Cegil udah Kak.
0: Oke, okay. Udah ya rata-rata ya?
1: Rata-rata udah pada ujian.
0: Iya, jadi udah kita play doh aja berapa. Karena di TikTok juga ada yang request Fajar Nur kan, Salah Paku, terus juga Rizky Febian, Malam Rawan. So, ya yang sama udah. Let's start with Rizky Febian, Malam Rawan.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, okay, 9.3 NBS FM School Based Number 1 Hits Music Station.
1: Oke, okay, Saruda, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara ya.
0: Betul sekali.
1: Mau ngucapin terima kasih ya sudah menemani kita dari awal sampai acara. Dan mohon maaf bila selama mengudara kita ada salah kata.
0: Betul sekali ya. Dan yang udah live juga, kita akan ada station dari live juga. Kalau misalnya selama kita siaran ada salah kata, mohon maaf ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kita berdua yang bertugas di sini izin pamit.
1: See you.
0: And bye-bye. Have a nice day.

0: Oke, nah itu pendengar NBS FM Sukabumi number one hits music station.
1: Hai insan muda, selamat siang.
0: Yoi, di siang harinya ya kita berdua kembali lagi nih ya, tidak bosan-bosan. Bakal temenin insan muda selama 3 jam ke depan.
1: FYT for your page.
0: Benar sekali ya, di for your page kita sama 3 jam ke depan bakal kasih kamu berita viral terkini gitu ya kan.
1: Yes.
0: Buat kamu insan muda penasaran apa aja yang kita bawain untuk hari ini gitu kan, berita-berita viral apa gitu ya kan. Sambil spill lunch kamu sama apa hari ini, di komentar Instagram ataupun sosmed kita NBS Radio.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, Insan Muda. Masih bareng Abi
1: dan Ziandra.
0: Yoi, kita bakal spill apa nih, Ziandra?
1: Kita bakal spill berita viral ya, yang datang dari influencer.
0: Ya.
1: Cipilme.
0: Ya, Cipilme. Karena lagi rame sih, aku lewat terus di kamu lewat gak?
1: Iya, iya lewat juga.
0: Ya, pagi udah masuk insert live juga nih sama media gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya dibilang konten sih, kayaknya too much ya. Kalau misalnya dibilang konten, ini kayak drama sampai dibawa ke kantor polisi. Jadi gimana nih, Jenta?
1: Jadi Cipilme ini hilang uangnya gitu di rekening, cukup besar ya ininya, sampai miliaran gitu.
0: Iya, 1,2 M ya, yang dimana itu diambil sama karyawannya sendiri, coba bayangin ya. Dan itu selama setahun lebih itu ya dipakai uangnya itu. Ya gimana ya, awal aku lihat videonya sih kayak si pelaku ini belum ngaku. Karena awalnya dia tuh fitnah dulu ke temennya. Itu kasihan sih temennya.
1: Iya, kasihan.
0: Jadi kambing hitam. Apa sih, salah apa-apa langsung disalahin dulu gitu ya kan. Nah jadi influencer Pima ini ngungkapin pengalaman mengejutkan ya, setelah mendapat hasil uang konten TikToknya. Nah dimana itu diambil sama karyawan nih, yang kalau misalnya kamu nonton di Insert Live atau di akunnya si Cipilme ini, dia pakai baju pink, namanya Zahra gitu ya kan.
1: Iya, nah jadi kronologinya itu, si Cipilme ini tuh mau bayar makanan. Nah tapi ngelihat kok saldonya sisa 1 juta lagi ya. Terus Cipilme ini nelusurin nih kemana uangnya gitu. Nah ternyata setelah dia interogasi semua karyawannya, ada namanya Zahra yang kemudian jadi terduga nih dalam kasus ini. Gitu.
0: Ya, mungkin kalau terduga lagi udah jadi tersangka ya dia. Apa ya, udah emang pelakunya sih itu. Karena setelah beberapa video ya, dia juga ngaku gitu ya kan. Ternyata selama setahun ini tuh dia diperes sama pacarnya sendiri. Parah banget emang ini Arka ya. Nah, pacarnya Arka. Terus juga dia tuh apa sih, ngebagi-bagiin uangnya loh ke teman-temannya itu tuh selama setahun tuh. Itu parah banget sih.
1: Iya, parah banget.
0: Nah, selama setahun tuh ya dipakai mabuk juga. Ya kan, bayangin 1,2 M ya, gimana enggak ngamuk. Kalau misalnya ngambilnya cuma ceban sih gak apa-apa gitu ya kan.
1: Tapi mungkin ini ber-MM.
0: Iya, bukan kayak udah bisa beli rumah itu loh. Rumahnya itu bukan rumah kayak ecek-ecek. Nah, dalam ini juga, dalam videonya juga udah ada updatean yang sebenarnya kalau di akunnya si Cipilme sendiri, ini udah bawa ke kantor polisi ya, supaya di apa sih namanya, dibawa ke jalur hukum gitu ya kan. Sebenarnya sih apa ya, ada beberapa alasan gitu ya kan kenapa dia ngebagi-bagiin uangnya gitu. Pertama, ancaman dari cowoknya itu
1: jahat banget ya cowoknya.
0: Ya, ancaman cowoknya ya gitulah ya, pacaran zaman sekarang kan ya kayak gitu-gitulah. Jadi ancaman berupa penyebaran apa sih, video hasil lah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak apa namanya, kalau nggak dikirim uangnya itu bakal disebarin kayak gitu. Terus juga teman-temannya juga pada tahu itu, mereka tuh si Zahra ini tuh dia juga ngasih tahu gitu ke teman-temannya bahwa uang yang dia kasih ke teman-temannya tuh uang curian. Jadi mereka tuh kayak udah tahu gitu boxnya sendiri gitu yang dicuri. Itu sama setahun itu kayak gitu, bayangin. Dan kalau misalnya waktu di resto dia nggak buka TikTok, kayaknya nggak akan ketahuan deh ya. Tahu-tahu udah 1 juta, bayangin itu berapa tahun ya dia ngonten di TikTok, udah 1,2 M.
1: Nah jadi kejadian ini tuh tentu jadi pengingat ya buat kita insan muda, kalau soal uang dan akses ke akun-akun gitu tuh jangan sampai disepelekan.
0: Kalau misalnya ini kan akun dipegang 8 orang kan sama karyawan-karyawannya, itu ditanya satu-satu tuh. Jadi kalau bisa sih kayak apa ya, kalau dipegang sama orang-orang yang emang deket pun ya nggak bisa dipercaya langsung juga gak sih, karena ya orang tuh nggak akan apa ya, ketebak lah ya kapan mereka berubah gitu, ketika melihat uang segitu banyaknya bejibun gitu ya kan. Itu gokil sih. Dan lihat dari videonya sih, dia gak kayak nangis sama sekali, malah temennya yang nangis, yang difitnah itu loh. Kasihan sih temennya. Bukan punya teman kerja kayak gini gitu ya kan. Kalau misalnya 1 juta, 2 juta mungkin si Cipilme bakal maafin gitu ya kan.
1: Iya, kalau dia udah 1 miliar enggak
0: banget sih. 1,2 M itu bukan uang yang dikit ya.
1: Iya.
0: Setahun bayangin hidup poya-poya.

Oke, okay, insan muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada semasa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya ya. Dan ya, HP kamu yang rusak pun ada loh. Dan bisa gitu ya kan. Bisa revisi Semastel, CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Semastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Semastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton, Classy Five. Dia jadi buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Iya, di FYP, masih di acara FYP Sen Muda. Betul.

0: Ikoniknya tuh gondrong ya, tapi jadinya sekarang dia jadinya model rambutnya model buzz cut nih San Buddha. Nah, ternyata Halan itu sempet ragu gitu buat motong rambutnya sendiri karena mungkin ya itu tadi gondrong tuh udah jadi ikoniknya dia ya.
1: Yap, betul sekali ya. Di mana pas tanggal 23 kemarin ya, jelang laga pembukaan Manchester City di Premier League musim 2026-27 melawan Bournemouth. Nah, dia tuh langsung memotong rambut ya dan catch abis ya.
0: Iya.
1: Kena emang ya kayak rambut ataupun daerah rambut
0: lebih, kok misalnya lebih segar gitu ya.
1: Iya, lebih segar. Iya enggak sih? Dan penampilannya tuh benar-benar beda gitu. Kayaknya rambut tuh sepengaruh itu ya.
0: Emang.
1: Jadi di looks-nya pun dia kayak kelihatan lebih ini enggak sih, badannya lebih gede enggak sih? Kalau kata aku.
0: Iya, jadi lebih apa sih namanya?
1: Proporsional ya sih. Dan enggak hanya itu, dia juga bikin gebrakan baru nih. Soal style itu kemarin sampai foto sama apa sih ini beruang ya?
0: Iya, ini enggak sih outfit Marsha and the Bear itu.
1: Iya, bayangin ya. Orang apa sih striker ya, sesangar itu.
0: Jadi selucu ini jadinya.
1: Bayangin pakai baju Marsha and the Bear terus beneran foto sama beruangnya gitu ya kan. Ini kamu boleh lihat di Fazergi ya, itu IG-nya tuh Insan Muda. Ya, kok apa sih foto bersama beruang ya. Mungkin ini emang konsepnya apa namanya? Marsha and the Bear gitu ya kan. Warna pinky-pinky gitu loh. Apa? Orang sesangar ini disuruh apa namanya
0: berpose seunyu itu.
1: Seunyu gitu. Ini kayaknya dia kalah apa sih? Kayaknya udah kalah taruhan gak sih dia?
0: Ya jadi itu hukumannya gitu kan?
1: Ya,
0: jadi
1: sih. Kayaknya sih dia kalah taruhan gitu ya kan? Kalau feeling gitu. Kalau nggak kalah taruhan paling apa ya? Kayak ya dia iseng aja gitu. Emang suka gitu sama Marsha and the Bear. Tapi kadang emang orang-orang yang berotot, orang yang sangat itu kadang tontonannya kayak apa sih?
0: Yang
1: lucu-lucu ya, gitu, kayak kartun-kartun gitu. Ya. Karena emang enggak bisa ditebak gitu ya kan. Karena ya selera orang mah beda-beda gitu ya kan.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: We lit it, we turn to the spot close.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Okay, Insan Budaya sekarang udah jam 13 lebih 16 dan Sukabumi ini di daerah kota kok enggak seperti kemarin-kemarin ya?
1: Kemarin cerah gak sih ya?
0: Yeah.
1: Sekarang agak aman.
0: Iya. Yeah. Ini kalau misalnya hujan, wah bencana ini. Ya. Yeah. Insan Budaya udah makan siang? Yandra udah makan siang?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah.
1: Abi gimana?
0: Udah aku. Sama apa sih tadi aku makanan yang biasa dimakan ketika kita tuh renang waktu zaman sekolah. Milor. Kok gua sih udah milor. Udah nyatu sama apa sih? Kayak sama tupperware-nya gitu loh. Enggak bentuk. Ya enggak sih. Dan ya kita bakal spill lagiin sama Oda. Apa namanya?
1: Beritanya.
0: Iya. Apa nih sekarang?
1: Nah, jadi ada kabar yang lagi rame nih ya, Insan Muda di media sosial. Jadi menjelang rencana aksi AMPB pada 27 Agustus besok ini, ada aktivis asal Pati, nah, namanya Bapak Supriyono, yang mengalami pemblokiran rekening di Bank Mandiri.
0: Nah, itu duitnya akan main 80,9 juta.
1: Iya. Dan ini tuh untuk menampung donasi dari warga yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan peserta aksi.
0: Loh, kok gitu ya? Nah, kasus ini pun ya ramai di medsos ya. Bahkan Jeffrey Nicole juga blokir Bank Mandiri ini nih.
1: Iya.
0: Artis yang udah apa sih ikut juga gitu ya kan, terseret dalam ramainya isu ini gitu ya kan. Dan ya kalau misalnya update-nya sendiri Insan Muda ya, ini kita kutip dari narasizone.com ya, kamu boleh cek juga di Instagramnya. Ternyata harta dirut Bank Mandiri itu udah tembus sampai 126,8 miliar loh Insan Muda ya. Ya jadi setelah ramai polemik pemblokiran rekening aktivis Pati ya, Supriyono alias Botok, publik kembali menyoroti profil direktur utama ya, termasuk harta kekayaannya gitu kan, yang tercatat dalam LHKPN. Nah, berdasarkan laporan ya, itu 31 Desember 2024 itu udah nyampe 126,88 miliar, itu lebih ke apa ya, nominal yang dia punya lah kayaknya gitu ya kan. Jadi apakah itu nominalnya hasil dari pemikiran? Itu belum ada kejelasan ya kalau untuk sekarang gitu ya kan. Karena kalau misalnya dikait kaitkan mungkin jatuhnya di konspirasi gitu ya kan, ya gak sih? Malah kita yang ngada-ngada gitu ya kan, kalau misalnya nyatanya bukan kayak gitu ya bukan ya Insan Muda, ini kutipan aja gitu ya kan terkait update-an. Jadi apakah nasib yang diblokir yang senilai 80,9 itu bakal balik lagi?
1: Semoga balik lagi ya.
0: Ya kasihan banget itu, itu gak bisa makan itu kayaknya. Kayak bad mood itu tabungan dari tahun berapa ya kayaknya. Kasihan banget.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada juga lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Ya, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Precious Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 2,3 NWS FM Sukabumi's number one hits music stations. Oke, insan muda, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Ini waktunya kita berdua pamit.
1: Benar banget, so thank you buat kamu udah nyimak ya acara FYP. Dan mohon maaf dari kita selama siaran ada salah-salah kata ya.
0: Iya.
1: Dan habis yang bertugas
0: pamit undur diri, see you and bye-bye.

Dukung only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan insan muda, selamat siang. How are you today? Dan kembali mudara aku Kevin, teman kamu di hari Rabu dengan panasnya menggebu. Waduh, panasnya banget-banget insan muda ya. Dan di sini Kevin temenin kamu selama 2 jam dengan trailer panas juga di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan aku bakal spill 30 trailer panas dari urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore. Dan aku bakal hitung mundur dulu untuk new entry-nya yang sama. Di urutan ke-30 ada new entry dari Sam Smith with Constant Companion, dan ini dia previewnya.

Companion dari Sam Smith ini adalah tentang seseorang atau bayang-bayang kenangan dari orang yang kayak terus hadir gitu loh dalam hidup. Di pikiran tuh kayak dia lagi. Jadi kayak gak pindah-pindah gitu loh sama muda. Jadi beneran di hati kita tuh, di pikiran kita cuman ada dia gitu sama muda. Jadi Sam Smith ini menulis lagu yang katanya tuh di hari yang cerah setelah melalui hari-hari yang kelam gitu, yang sama The Blue Sky After The Grey. Dan lagu itu merangkum perundungan juga tentang penerimaan, kerinduan, dan juga ketegaran emosional yang semudah. Dan salah satu tulisan dari Sam Smith di urutan ke-29 nya, dan ini tulisan dari Tiara Andini Tulang dan Nadeh.

Ya, cuma dari Tiran Dini Tulang dan Nadi Samuda, lagu tentang bentuk cinta yang sangat tulus ya, terdengar berlebihan ya Tulang dan Nadi, tapi ini merupakan sebuah metafora dan ini ngegambarin seseorang yang keberadaannya itu sepenting struktur tubuh gitu loh Samuda. Jadi keberadaan dia tuh sepenting tulang. Bagaimana kita hidup kalau nggak ada tulang? Melehoy jadinya Samuda. Dan juga sumber kehidupan itu Nadi. Jadi benar-benar dia tuh membawa kita jadi lebih hidup lagi gitu. Kesannya seperti itu untuk metafora yang diambil dari tulang dan nadi ini, Samuda. Pokoknya semoga buat kamu yang punya pasangan, semoga dia bisa menjadi tulang dan nadi ya. Tulang rusuknya untuk melindungi. Dan juga nadi yang terus berdetak ya, Samuda. Satu trik di belakangnya dari Tiran Dini, kita masuk ke WC songnya lagi. Dan ini ada dari The Script with Grow Old with Grace. Dan ini dia previewnya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Mendukung only one 92.3 NBS FM Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan sebelumnya kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 13-nya. Dan sebelum aku lanjutin lagi untuk preview tracknya, aku mau kasih kamu informasi dulu buat insan muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone ya. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan hanya nggak hanya itu aja, semua daya pelayanan juga ramah banget. Dan pastiin segera datang kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cuangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senang gak belanja di si Mastel? Ya, dan langsung nyingkipin preview untuk urutan ke-15 Insan Muda. Di sini ada Indolist tracknya dari Emotion Entertainment, Adrian Halif 2001 kali.

Lagu itu asik banget, Lensa Muda. Ini tipikal lagu kalau misalkan didengerin itu gak bosen-bosen. Dan enaknya tuh didengerin sambil lari di sore hari gak sih, Lensa Muda? Sambil nikmatin nuansa senja di sudut kota Sukabumi. Jelas. Karena memang suara Adrian Khalif tuh beneran se-enjoy itu, Lensa Muda. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan, Lensa Muda, keliling-keliling Sukabumi dengan kendaraan tersayangnya kita. Rasanya jalan Sukabumi jadi sangat estetik dan menyenangkan. Dan satu track banget dari Adrian Khalif di urutan ke-14 masih Indolistrik, dan ini dari Hits Record, Gia Indrawari, Down Down.

Ya, lagunya dari Gia Indrawari, Samuda, dan lagu Daun-Daun ini tuh adalah sebuah metafora tentang kehidupan Insan Muda manusia itu dimulai dari pucuk daun muda sampai akhirnya berakhir menjadi daun yang kering dan berguguran. Ya, seperti siklus manusia Insan Muda lahir, tumbuh kembang menjadi seorang remaja, dewasa, dan akhirnya harus menua dan ya harus kembali ke Sang Maha Pencipta. Dan ini lagu bukan sembarang lagu. Ini tuh tentang warning gitu loh, sebagai manusia kita tuh hidup gak selamanya gitu loh. Insan Muda, akan ada masanya kita bakalan ninggalin semua hal yang ada di bumi ini, termasuk orang-orang yang kita sayang, termasuk orang-orang yang kita cintai, Insan Muda. Dan itu normalnya, Insan Muda, karena people come and go pada dasarnya. Dan satu terimbangannya dari Gia Indrawari, kita masuk ke Wesley Song. Ini ada dari Dua Lipa with Training Season, dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, lagu pelindungmu dari Ziva Magnolia di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan ini merupakan sebuah original soundtrack dari sebuah film juga. Insan muda, lagu ini ngegambarin bentuk kasih sayang, ketulusan, serta pengorbanan seorang figur ayah ya dalam menjaga seorang dalam lagu ini. Sama udah POV dari Jiva sendiri. Jadi ayah itu merawat, menjadi tempat berlindung yang aman juga bagi anak-anaknya. Dan lagu itu juga mencerminkan keinginan seseorang untuk selalu berada di sisi orang yang dicintainya gitu lah. Bukan sekedar menemani aja, melainkan berani pasang badan dan mendoakan keselamatan mereka dari kerasnya dunia. Oke, dan sementara yang sama udah gaming bakalan puterin dulu track yang untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya. So, Station Only 192.3. Be strong.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan, sebenarnya kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita bakal preview 30 trade terpanas di minggu ini. Dan langsung kita preview di urutan kelima. Ini ada talentnya dari Hit Records yang sempat di posisi pertama dan sekarang harus ada di posisi kelima. Semoga. Dan ini dari Samuel Cipta, Jaga Terasa.

Ya, waduh, sayang banget sama udah lagu Sami Ocipta yang tadinya ada di track puncak dan sekarang harus turun beberapa peringkat dan harus ada di posisi kelima ya. Dan track ini unggul satu track di belakangnya dari Vanessa Z, Menjauh, dan India Previewnya.

Ya, lagu Menjauh dari Vanessa Z ini tuh sama udah ngegambarin fase ngalahin gitu dalam sebuah hubungan ketika saat pihak satu pihak tuh masih ngerasa berusaha gitu loh buat memperbaiki keadaan, tapi di pihak yang sono malah perlahan malah menjauh juga dari kita yang samuda. Dan lagu ini tuh terasa seperti percakapan antara dua orang, dan lagu itu mengangkat personality tentang apa ya, masing-masing sikap juga di sini samuda, komunikasi yang jelek dan perdebatan yang itu tuh nggak pernah benar-benar selesai. Dan akhirnya ya mau gak mau harus ngejauh samuda, karena capek gak sih ketika kita menjalani hubungan tapi kita terus yang berjuang sedangkan dia nggak mau berjuang dengan pengorbanan yang sama buat kita, dan itu rasanya ngalahin ya. Karena hubungan itu ya mau gak mau dibangun, dijalanin ya harus dari dua belah pihak dong. Kalau satu orang jadinya berat sih samuda, dan mendingan udahan aja sih. Menjauh seperti di lagunya Vanessa Z. Dan salah satu terimbangan dari Vanessa Z di urutan ketiga ada Classy Vibe dengan track berjudul Lelaki Jadi-Jadian.

Ya, sering dari Classy Vibe and Congratulations ya. Ngomongin soal Classy Vibe, Misa Muda, kamu tahu gak sih di tanggal 29 Agustus 2026 ini ya, di hari Sabtu nih, Misa Muda, itu nanti bakalan tampil Classy Vibe di acara Amplify Local Fest Volume 1. Dan pastinya nih, Misa Muda, ini tuh ada band-band lokal di sana juga selain Classic Vibe. Terus ada kuliner hits di area F&B, butuh MKM, community space, interaktif game. Pokoknya banyak banget ya hal-hal seru yang bisa kamu temukan di Amplify Local Fest Volume 1, Misa Muda. Dan kamu bisa datang langsung aja ke Gedung Juang. Ini acaranya dari jam 10 pagi sampai sepuasnya lah, sampai selesai, Misa Muda. Ya pasti, Misa Muda, jangan sampai kelewatan ya hari Sabtu ini. Barangkali kamu ada rencana mau main tapi masih bingung mau kemana. Udah aja gas ke Misa Muda. Dan satu terus belakangnya dari Classy Vibe, and this is number two, Roni Parulian, di bawah naungan label Universal Music Indonesia, Walls Akhir Zaman.

Dan satu lagi track yang bakalan aku preview yang sama muda, dan ini adalah track puncak di NBS Daily Top 30 hari ini. And congratulations, and this is number 1, Nabila Takia, Check It Out.

Oke, okay, Insan Muda, dan itu dia untuk track pertama dari Nabila Takia dengan Cegilnya itu Insan Muda yang masih nangkring di posisi pertama Insan Muda. Dan Cegil itu adalah ya kepanjangan dari cewek gila, dan artinya di sini itu bukan berarti cewek yang harus keliling-keliling kompleks, enggak. Tapi dia tuh kayak mencintai, memikirkan orang yang dia sayang, yang dia inginkan tuh setiap waktu. Insan Muda memberikan semua hal yang menurut dia tuh kayak cewek mana sih yang bisa se-effort itu, Cila. Oke deh, semangat terus buat para cegil untuk mendapatkan pujian hatinya ya. Terkadang memang harus menggila gak sih, Samuda, ketika kamu berhadapan dengan cowok bingung, Cila. Karena susah ya kalau misalkan cowok bingung, gak dikonter sama cewek gila. Nanti hubungannya agak susah buat berlanjut tuh, Samuda. Yang satunya kebingungan, yang satunya kecintaan. Oke deh, Samuda Kevin pamit di sini. Thanks for all you to stay tuned, and thanks to all music label. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan abis ini, Samuda bakalan ditemenin barengan Susvika di Prime Time. See you next time, and bye-bye.

3.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore insan muda. Aduh, sore kali ini tadi udah dikasih prank dikit ya, agak gerimis. Tapi sekarang tiba-tiba panas lagi. Tapi gak apa-apa ya, karena sekarang kamu boleh nih mungkin yang mau request lagu ataupun mau tahu update terbaru di kota Sukabumi ya, dari traffic ataupun juga berita terbaru, stay tune aja di prime time. Karena suspeknya di sini bakal menemani selama 3 jam ke depan. Dan juga aku bakal live TikTok nanti di NBS FM Sukabumi. Jangan lupa gabung buat yang mau lihat siarannya kayak gimana sih langsungnya. Oke, okay, stay tune terus. Aku ada opening song, ada Cold dari Maroon 5.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Nah, insan muda, sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu nih traffic di Kota Sukabumi. Mungkin kamu di sore hari sekarang ada agenda, ada kegiatan ya, pengen keluar atau pengen pulang nih, pulang kerja atau pulang sekolah gitu ya. Jadi aku bakal ngasih tahu titik-titik di Sukabumi yang sekiranya macet nih, kamu kayaknya jangan lu lewat sana deh. Ternyata nih setelah aku cek, sebenarnya gak begitu banyak titik yang macet ya, tapi lebih ke padat aja gitu. Jadi nih kalau kita mulai dari jalan Ciawul Pasir ya, di sana di depan Higher Space, di sana juga sama nih padat banget ya, karena mungkin di sana ada pertigaan juga. Nah terus ada macet sedikit nih di depan jalan Legend Kosasi, habis itu padat lagi, nah lancar lagi nih. Ini by the way untuk arah ke Kota Sukabumi ya. Nah kalau misalnya untuk ke arah Sukaraja itu gak begitu banyak titik yang macet, jadi aman aja. Di depan jalan Era Kosasi juga nih sama ada macetnya dikit ya, sampai ke mana nih? Sampai ke pintu Hek ataupun ke Jalan Siliwangi ya. Tapi itu untuk arah ke Ciawul. Kalau untuk arah ke kotanya justru makin sini makin lancar ya. Nah, kita lihat lagi abis dari perempatan Jalan Siliwangi, kita ada di perempatan Jalan Gudang dan Jalan Otto Iskandarinata. Di sana juga aman ya, paling kamu terjebak padat dikit, macet dikit karena lampu merah aja. Habis itu kita maju lagi, masih lancar banget nih sampai ke perempatan Jalan Zainazek ya, depan Mochi Ahmadiyani udah mulai macet ya. Sampai ke Jalan Zainazek ini super-duper macet, sampai ke pertigaan Jalan Balai Desa nih. Sampai sana loh macetnya. Tapi kalau untuk ke atasnya lagi sih so far aman banget ya, lancar, kecuali di Jalan RM Mata Dinata sampai ke Jalan Juanda ataupun Dago ya. Karena sekarang mungkin di jam 16.39 terkadang masih banyak anak sekolah juga yang baru pulang di jam segini. Oke, kita lanjut lagi ke maju nih ke perempatan Jalan PGRI. Kali ini pertigaan ya, pertigaan. Biasanya nih di Jalan PGRI ini Jalan Tikus, ya gak sih? Nah, di sana sama nih lagi macet juga ya, tapi setengah jalannya aja. Habis itu kita maju terus, masih macet nih sampai ke depan City Mall juga sama padatnya. Terus kalau misalnya kita jalan ke Jalan Siliwangi juga ya masih sama, masih padat ya. Mungkin kalau misalnya sekarang tuh banyak titik-titik padatnya karena memang di jam-jam pulang kerja, pulang sekolah. Nah, paling kalau untuk ke arah sananya nih maju terus sampai ke Jalan Tugu Jambang Mandiri itu udah mulai lancar ya, sama muda. Paling ada beberapa titik macet lagi kayak di Jalan Surya Kencana karena lampu merah kan, terus juga di depan Jalan Gedung Juang, dan yang pasti adalah di depan Tol Serba Jogja Sukabumi. Kayaknya itu jarang banget deh lancar jaya gitu ya. Oke, buat kamu mungkin yang di perjalanan juga sambil dengerin lagu nih dari Insan Muda yang request di live TikTok. Buat kamu juga yang belum gabung, jangan lupa gabung ya. Dan jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal ngasih tahu juga nih update dari berita-berita terbaru di Kota Sukabumi. Oke.

feet! You! Don't kick your feet! Yes! You behind the bench, Dad!

gimana nih Insan Muda, udah dengerin lagu yang panjang ya dan sesuai juga sama requestan kamu nih Insan Muda. Sekarang aku mau kasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi ya. Kali ini beritanya cukup membuat sedih ya. Kebakaran Gunung Gelis Sukabumi hanguskan 4 hektar ladang dan kebun bambu. Waduh Insan Muda, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Gelis Desa Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dipastikan sudah padam pada hari Rabu tanggal 26 bulan 8 2026 ataupun di hari ini ya. Peristiwa kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan terjadi pada Selasa tanggal 25 bulan 8 2026 ataupun kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan Camat Pabuaran Ali Murtado mengatakan api membakar area ladang dan kebun bambu milik warga dengan luas terdampak diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Wah, 4 hektar itu luas banget ya Sang Muda. Ali kemudian mengimbau masyarakat khususnya warga yang beraktivitas di kawasan perkebunan dan pertanian agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya kondisi cuaca dan vegetasi yang kering dapat membuat api cepat menjalar dan sulit dikendalikan terutama di kawasan perbukitan. Ia juga berharap masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat setempat atau petugas terkait apabila menemukan titik api kembali, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kebakaran tidak meluas. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran. Wah, Insan Muda, hari ini loh, itu berita di hari ini terjadi kebakaran di Gunung Gelis ya. Yang dimana juga itu pasti merugikan juga ya untuk warga-warga di sekitar sana dan juga tentunya siapa yang seneng juga kebakaran gitu gak ada ya. Semoga aja untuk warga-warga di daerah sana untungnya tidak ada korban jiwa ya. Tetap waspada ya karena kita gak tahu nih percikan-percikan apinya. Dan tadi juga dihimbau kalau misalnya menemukan percikan api lagi supaya bisa langsung melapor ya, karena juga untuk mengantisipasi juga adanya kebakaran yang berlanjut. Wah, Insan Muda, semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal seperti itu dan jangan sampai juga gitu. Oke deh, sekarang aku puterin lagu dulu nih buat ngebalikin suasana ya tadi setelah mendengarkan berita yang deg-deg-dug ya, agak menyedihkan juga. Sekarang ada lagu dari Justin Bieber, judulnya Favorite Girl.

Masih sama Suspika di sini dan aku masih bakal ngasih tahu nih berita terbaru di Kota Sukabumi ya. By the way, kayaknya berita-berita di hari ini tuh agak kurang menyenangkan terus ya, karena kali ini juga diambil dari Detik Jabar nih, truk terjun ke jurang di Cisarakan Sukabumi dan sopir tewas. Truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor B9286 IKA terjun bebas ke dalam jurang di jalan alternatif Pelabuhan Ratu Cikidang, tepatnya kawasan turunan Cisarakan, Desa Buniwangi, Desa Muda, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan tunggal yang dipicu remblong ini menewaskan sang pengemudi. Dan peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa ya, berarti kemarin nih tanggal 25 bulan 8 2026 malam sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Truk bermuatan tersebut tengah melaju dari arah Cikidang menuju Pelabuhan Ratu sebelum akhirnya hilang kendali di jalur maut tersebut. Kasat Lantas Polres Sukabumi, Abdurrahman Hidayat membeberkan kronologi insiden tersebut saat melintas kontur jalan turunan lurus Cisarakan. Sistem pengereman truk mendadak tidak berfungsi normal dan juga kondisi jalur Cisarakan sendiri diapit jurang dan tebing di kiri dan di sisi. Benturan keras saat jatuh ke dasar jurang mengakibatkan pengemudi bernama Farid berumur 28 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara kernet truk bernama Irham Maulana berumur 18 tahun selamat dari maut dan hanya mengalami luka lecet ringan di bagian kaki kiri. Keduanya diketahui merupakan warga asal Madura yang berdomisili di sementara di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan petugas kepolisian telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP, evaluasi korban, serta mengamankan kendaraan nahas tersebut. Akibat insiden ini, kerugian material diperkirakan mencapai 10 juta. Yang sama mudah mungkin buat kamu yang pernah melewati jalan Cikidang ya, karena kita tahu jalurnya tuh benar-benar lurus, belok-belok. Gimana sih lurus tapi belok? Maksud aku kayak jalannya tuh lancar aja tapi belok menerus gitu loh. Dan bahkan turunan tanjakannya pun memang ketika di jalur yang bolak-balik seperti itu terkadang pusing ya. Dan aku juga biasanya sebagai penumpang nih merasakan sangat amat pusing kalau udah di jalan Cikidang ya. Jadi hati-hati banget buat kamu yang mungkin setiap hari harus pepek Cikidang ya, atau mungkin buat kamu yang di daerah sana, karena kita gak pernah tahu ya musibah kapan terjadi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dari bapak supir tadi ditabahkan. Oke, selamat muda, kita puterin lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Yusi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Yusi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet,

XN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengendang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Dragon vs Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, sama muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel Jalan Jewangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621.

insan muda, udah malam aja nih sekarang ya. Dunia sudah semakin gelap. Dan kalau kita lihat di traffic ya, mana tahu kan ada perubahan. Kalau tadi tuh di sore hari lebih ke banyak yang pulang sekolah, pulang kerja. Kalau sekarang kira-kira di malam hari pada kemana ya? Karena kan sekarang bukan malam yang libur juga nih besoknya. Jadi setelah aku cek juga memang gak banyak titik yang macet ya. Paling cuma di beberapa titik aja nih, kayak di depan tuh Serba Jogja Sukabumi ada padat dikit. Di Jalan Surya Kencana, di lampu merahnya, dan juga di Jalan Gedung Juangnya nih, di Jalan Veteran 2. Jadi cuma karena lampu merah aja. Dan kalau misalnya kita lihat titik yang paling-paling sering macet di depan City Mall Sukabumi, juga lagi padat aja nih. Tumben ya, gak macet nyampe stuck banget gitu loh. Jadi ya mungkin aman aja nih buat kamu yang sekarang malam ini mau keluar, ataupun yang baru mau pulang atau pulang kerja ya. Dan di jalan yang padat juga masih ada nih, di Jalan Juanda, di pertigaannya aja, ataupun Dago ya biasanya kita bilang ya. Dan kalau misalnya ada titik yang macet sih sebenarnya hanya paling beberapa meter aja ya, karena mungkin pertigaan ataupun juga lampu merah. Jadi pokoknya aman banget buat kamu yang pulang ke rumah hari ini, malam ini, waktu ini, detik ini, atau yang baru mau pergi keluar. Tapi ingat ya, tetap hati-hati di jalan juga. Jangan sampai nih kalau misalnya lagi lancar kayak gini jadi kebut-kebutan tuh, jadi gak ingat sama keselamatan gitu. Tetap aja enjoy the music aja di jalannya ya, jangan terlalu ngebut-ngebut. Karena aku juga bakal sambil puterin lagu buat nemenin kamu nih di jalan. Ada lagu apa ya? Ada lagu I Don't Wanna Live Forever dari Zayn and Taylor Swift.

90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda gak kerasa, sekarang udah jam 18.51. Berarti aku harus berpamitan di program Prime Time, karena nanti masih sama aku lagi nih di relasi request lagu sini ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune di live TikTok ataupun di streaming, atau buat kamu juga yang lagi ngedengerin di perjalanan nih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. I'm so sorry kalau selama mengudara aku ada salah-salah kata, tapi jangan kemana-mana ya. Abis ini kita puterin lagi lagu-lagu kamu yang puas, yang banyak, karena kita bakal ketemu lagi di program relasi dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, aku Suswika and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton, Classy Five. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda. NBSF, NBSF.

Hai, son muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ada jamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

buat bacain requestan kamu nih. Yang pertama ada dari Kak Cipa ya. Kak Cipa sendiri katanya pengen request lagu Right Now dari One Direction. Boleh nanti aku puterin ya. Dan juga ada dari username-nya apa nih, Hakila. Boleh pengen Merry Christmas I Miss You dari Alex Crichton. Wow, kayaknya nih lagu bestseller juga ya. Tiap aku siaran nih As Always selalu diputarkan ya. Dan juga masih ada dari usernya, username-nya apa nih, Youngs katanya pengen lagu Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Boleh. Aku agak flashback kalau sama lagu Bruno Mars yang ini, karena pernah aku praktekin waktu itu. Aku hafalin seluruh liriknya loh. Dan terakhir ada dengan username Gizni, katanya pengen Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Wadaw. Boleh aku putarin lagu yang pertama Right Now dari One Direction.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Yusi Lusi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Dua Era, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta.

93.3 NBSFM Sukabumi number 1 hits music station. Nisan muda, sebelum kamu lanjut dengerin lagu berikutnya nih, aku mau berpamitan dulu deh karena sekarang udah jam 24.09. Berarti sebentar lagi aku harus pulang. Tapi tenang aja, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang tentunya bakal seru nemenin kamu di malam hari sekarang. So, thank you so much buat yang udah stay tune, yang request lagu juga ya, apalagi sama atau nih. Apalagi buat kamu nih yang masih di perjalanan juga sekarang ya, hati-hati karena udah malam juga. Jangan sampai mengantuk di perjalanan, makanya stay tune terus di frekuensi ini ya, 92.3, biar ditemenin terus nih di perjalanannya. Oke, I'm so sorry kalau aku selama mengudara ada salah-salah kata nih. Thank you so much, aku Sus Fika, bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Number One Hits Music Station.
1: Halo semuanya, selamat malam dan kembali mengudara di sini Kevin
0: dan juga Abi yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara dating.
1: That's right. Dan ya pasti semuanya seperti biasa nih, di 3 jam ke depannya kita bakal temenin kamu dengan sesi cantik jodoh dong.
0: Bener banget, dan gak cuma itu, kamu juga boleh curhat sekaligus dikasih lagu ya.
1: Ya, dan yang pasti semuanya kamu bisa menggunakan line fanpage Instagram atau via WhatsApp, dan kamu juga bisa nonton live kita karena kita bakal live di TikTok NBS.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini. Dan, yep, kita bakal bahas something ya.
1: Iya, betul sekali, Insan Muda. Kita bakalan ngebahas tentang problematika percintaan lagi. Dan kali ini adalah tentang cara bagaimana kita berdamai dengan pasangan yang beda pemikiran.
0: Kadang-kadang kan ada yang punya pasangan tapi pemikirannya berbeda gitu. Nah itu kan jadi suatu apa ya, konflik lah ya. Kalau misalnya beda pemikiran ataupun ada masalah gitu ya kan. Kalau beda pikiran, nge-solve masalahnya tuh jadi gak beres gak sih kalau beda pemikiran?
1: Iya, jadi kita tuh kalau dalam sebuah hubungan kita harus menyatukan segala asumsi, pendapat gitu kan. Dan itu tuh biar apa? Ya biar kita tuh jadi satu arah gitu, satu pikiran. Makanya kenapa kita butuh banget pasangan yang satu frekuensi. Karena ya biar kalau ada hal yang sekiranya keliru, berbeda pendapat, dan ini harus disatukan. Bagaimana kita cara menyatukan pendapat kita dan berdamai juga dengan pasangan yang kadang pikirannya tuh beda banget nih. Susah banget buat jadi satu frekuensi.
0: Iya, emang asli sih. Tapi kalau misalnya emang cara berpikir beda, tapi kalau misalnya dalam hubungan itu satu arah, sebenarnya sih gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi pemikiran kamu tuh fokusnya tuh ya ke hubungan aja gitu. Kalau misalnya pemikiran yang berbeda, ya sebenarnya emang setiap orang juga kan punya ciri ataupun cara berpikirnya masing-masing gitu. Tapi kan untuk hubungan sendiri jangan sampai kemakan ego dengan cara berpikir kamu dan juga prinsip sendiri gak sih?
1: Iya, betul sekali nih. Jadi kalau misalkan beda pendapat, ya itu hal yang wajar sih. Karena kan dimanapun kita berada, orang gak selalu satu pikiran sama kita. Tapi bagaimana caranya nih? Kita bisa menerima pendapat dari pasangan kita yang itu berbeda. Jangan selalu pengen diturutin terus maunya. Itu rasa-rasanya terlalu egois sih kalau misalkan terlalu diturutin untuk salah satu pihak ya. Dan sedangkan pihak lainnya kalau terlalu ngalah, ya lama-kelamaan kalah, capek dia.
0: Iya pasti, ujungnya ntar loss billing gitu ya kan. Nah ini caranya nih, Insan Muda ya. Jadi kamu tuh gak boleh langsung kesel ya ketika pemikiran kamu sama pasangan kamu tuh berbeda ya, kayak gitu. Jadi ya emang ketika kamu memiliki pasangan dan pemikirannya ya seringkali bertolak belakang dengan kamu, ya lantas ya kamu jangan langsung kesal ya, karena pasangan kamu ya punya pemikiran yang sama. Itu kayak manusiawi
1: tadi. Itu hal yang seharusnya bisa kita kontrol ya, karena gak semua orang itu harus selalu sependapat juga sama kita, termasuk orang yang kita sayang ya. Jangan mentang-mentang kamu pacar aku, kamu harus nurut apa yang aku mau. Itu rasanya terlalu dominan sih dalam sebuah hubungan. Orang yang dominan kayak gini itu toksik.
0: Iya, malah kayak bukan pacaran gak sih, malah kayak dibelenggu kalau gitu ya.
1: Iya, jadi kayak nyonya gitu, kayak tuan rumah dalam sebuah hubungan. Yang lain mah ya udah sih, jadi yang kang seru-seru aja.
0: Iya, terus juga jangan bersikeras ya bahwa pemikiran kamu tuh yang paling benar gitu ya kan. Oh, seolah kamu tuh ya raja lah gitu ya kan, atau seorang pemimpin gitu ya kan. Padahal kan kalau sebuah hubungan itu dipimpin bareng-bareng kan.
1: Gak
0: ada yang siapa yang dominan. Tadi kembali lagi
1: yang betul
0: tadi.
1: Jadi jangan nyari siapa yang salah nih. Siapa yang salah, siapa yang paling benar. Itu malah menyudutkan salah satu pihak kalau kayak gitu jadinya.
0: Betul.
1: Jadi kayak ya udah kita terima perbedaan, it's okay, nggak ada yang salah dengan perbedaan pendapat ya kan. Justru bagus kalau misalkan kita udah berpendapat salah lagi. Nanti kalau misalkan rugi bareng, karena nggak ada pendapat yang berbeda buat yang menyeimbangkan semua hal yang ada dalam sebuah hubungan tadi.
0: Betul.
1: Ibaratnya ini si istri ini dia ada niatan buat buka coffee shop. Sedangkan suaminya bilang kayak kita tuh basicnya ada di fashion loh, kita nggak boleh keluar
0: ke F&B gitu.
1: F&B kita kan belum punya pengalaman, tapi ceweknya kamu harus nurutin aku, soalnya teman-teman aku juga sukses gitu. Dan akhirnya rugi. Dan ya itu dia, kalau misalkan nggak dengerin dari awal. Coba kalau misalkan dengerin, berunding dulu, misalkan bisa aja tuh jadi F&B itu untuk bisnisnya.
0: Betul.
1: Tapi disesuaikan juga dengan keilmuan yang ada, mungkin suami punya kenalan buat mentoring.
0: Betul.
1: Pokoknya banyaklah hal-hal yang memang seharusnya bisa kita rundingin ketimbang harus memaksakan ego kita sendiri.
0: Betul sekali ya. Dan ada beberapa hal yang bakal kita bahas lagi Insan Muda setelah beberapa track yang bakal kita kasih buat kamu. So, stay tune.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih.

Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda rasa. Bika Ambon Sunda rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: insya mudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simahsel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simahsel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simahsel juga ada handphone second loh insya mudah. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simahsel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simahsel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan diikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simahsel. Wafisya di 0857-21621621. Senangnya belanja di Simahsel.
1: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Okay, sama dah masih barang kita berdua di dating.
1: Dekati aku
0: tanpa ending. Betul sekali.
1: Ya, dan sekarang sama dah udah di jam 22 lewat 22. Oh, bagus banget nih jamnya buat nembak si doi aja. Kenapa? Karena ini adalah jam yang sangat manis ya.
0: Betul sekali.
1: Di tanggal yang manis juga. Kenapa aku bilang manis? Karena sekarang kan tanggal 26 2026.
0: Ih, benar banget. Iya, ya. Tapi bulannya sih enggak enam sih ya.
1: Harusnya kemarin Juni ya.
0: Iya, kemarin waktu Juni sih bagusnya. Mungkin ntar di tanggal 28 enggak sih? Tapi iya, tahunnya sih.
1: Barangkali ada yang mau nembak-nembak nih, barangkali Abi mau nembak seseorang?
0: Enggak ya, makasih.
1: Katanya lagi single parent ya sekarang ya?
0: Iya, aku ya. Ya, terkuak apa-apa.
1: Oke deh, dan yang pasti kita bakalan ngomongin lagi tema kita di malam hari ini.
0: Betul sekali ya, masih dengan pemikiran-pemikiran pasangan ya. Mungkin kalau misalnya kamu punya pasangan gitu ya kan, yang beda pemikiran tadi udah sempat di-spill juga gitu ya kan. Cara-caranya, yang pertama kan tadi gak boleh langsung kesel. Terus yang kedua, jangan ngerasa sok paling benar pemikiran kamu tuh gitu ya kan.
1: Iya benar. Nah, terus juga kita masuk di yang ketiga nih. Kita harus memberikan pasangan kita ruang. Ruang riung.
0: Ruang riung.
1: Ruang untuk menjelaskan hasil pemikirannya gitu loh, Isam Muda. Jadi kasihlah pasangan kita yang punya pasangan ya, ruang untuk menjelaskan apa yang ia pikirkan. Itu tuh lebih baik gitu loh, Isam Muda. Jadi ketika kita punya pasangan, kasihlah dia kesempatan untuk menjelasin apa sih yang kamu pikirin. Coba sini omongin sama aku. Nah, gitu. Jadi terbuka aja, gak usah ada yang ditakut-takutin. Kan kita pasangan gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Banget. Dengan adanya kita ngasih ruang kan, kita ngebuat pasangan kita nyaman gitu ya kan. Dan juga ngerasa aman lah ya kalau misalnya mau menuangkan apa yang kita pikirin gitu loh. Jadi ya kasihlah setiap orang tuh space gitu ya kan. Ketika dia lagi apa ya, ada hal yang pengen dibicarakan namun masih kayak ditekan lah gitu ya.
1: Iya benar sekali.
0: Dituangin kayak gitu. Terus juga sampaikan ya dengan baik jika emang pemikiran pasangan kamu itu salah. Jadi ya ada kalanya orang tuh enggak sadar gitu loh. Pemikirannya salah gitu ya.
1: Kayak seram minion ya.
0: Jadi ya komunikasinya harus di apa namanya perbaikin sama Muda gitu ya kan, dengan tone yang rendah gitu ya kan. Jadi kayak kamu kayaknya salah deh gitu ya kan. Harusnya tuh kayak gini.
1: Atau enggak gini aja kayak, oh kamu bukan itu, harusnya gini deh. Nah, aku punya saran buat kamu. Kayaknya mendingan kita ambil dari segi ininya dulu deh, kayak gitu kan.
0: Ya.
1: Lebih dapat diterima ketimbang harus menyudutkan ya.
0: Betul sekali, karena ya kadang ya kita juga manusia pasti ada salah-salahnya gak sih. Jadi ya saling mengingatkan juga gitu loh.
1: Betul.
0: Karena pasangan juga bisa salah.
1: Manusia ada tempatnya salah, mau kayak gimana pun juga.
0: Iya kayak gitu. Jadi ya kalau untuk pasangan sendiri ya bedain dikit lah gitu ya kan, cara penyampaiannya.
1: Yang penting gimana caranya kita untuk terus berkomunikasi gitu kan, biar kesalahan-kesalahan yang nantinya terjadi itu terminimalisir dari awal.
0: Betul sekali, Insya Allah. Dan ya last but not least ini ya, untuk selalu jari gitu, cari ya jalan tengah, Insan Muda.
1: Betul. Karena jalan tengah itu tuh adalah jalan yang ada di tengah.
0: Jalan tengah.
1: Gak usah itu pertengahan aja. Kayak misalkan udah sulit banget nih, masing-masing punya argumentasi yang sama, masing-masing itu ada pendapat yang ya ngerasa dikuatin aja gitu.
0: Betul.
1: Tapi ya masa iya mau kayak gitu terus, kita mau kontrol-kontrolkan tentang pendapat mana yang paling benar. Kenapa gak kita cari jalan tengahnya aja gitu, kita kompromi gitu loh.
0: Nah karena emang ya sejatinya hubungan yang sehat dan dewasa ya pasti kalau ada masalah carinya jalan tengah ya.
1: Ah,
0: jangan
1: betul.
0: Cari jalan alternatif yang ada malah ngawur lagi.
1: Iya.

0: Okay, Insan Budaya masih bareng kita berdua di acara dating ya.
1: Ya, betul sekali. Dan yang dimana Insan Budaya kita masih ada di tema malam hari ini ya, tentang cinta.
0: Ya,
1: kita yang dimana pendapat yang berbeda. Tapi kali ini kayaknya kita bakalan masuk dulu ke cerita. Ini ada cerita ya dari seorang wanita.
0: Betul.
1: Dia bernama Elizabeth.
0: Hai, Elizabeth nih. Elizabethnya nih pacarannya Zoro ini. Oke. Okay. Dating, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya katanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, aku izin curhat boleh. Waktu akhir bulan tanggal 25 Juli ya, curhat sama kalian kan ya tentang mimpi aku, tentang mas crush aku. Hehe. Yang mana tuh?
1: Ingat enggak, Bang? Tanggal berapa?
0: Tanggal 25 Juli katanya.
1: 25 Juli.
0: Itu
1: bukan acara kita enggak sih?
0: 25 Juli
1: itu hari Sabtu.
0: Sabtu itu kayaknya
1: kita libur.
0: Iya, kita libur. Aduh, sayang sekali ya, jadi kita tidak tahu konteksnya. Jadi kali ini aku mau cerita yang sama tentang mimpi aku mimpiin mas-mas kacamata ya.
1: Waduh, abi banget.
0: Tapi nih,
1: abi.
0: Sini
1: aku lihat kacamata.
0: Apa aku? Misalnya,
1: lebih Cina.
0: Lebih Cina gua tuh. Di mimpi itu dia datang ke alun-alun Jampang katanya. Wow,
1: alun-alun Jampang.
0: Oh, yang di itu, yang Jampang Tengah itu loh, yang baru.
1: Oh.
0: Yang sekarang jadi apa sih?
1: Alun-alun Jampang Tengah apa Jampang Kulon nih?
0: Jampang Tengah yang di Bojonglopang itu loh. Kan dulu itu terminal.
1: Sekarang tapi tahu banget ya, yang sering kesana mah tahu ya.
0: Dulu tuh, bro. Nah, dan aku ada di sana, tapi aku malah kabur entah kenapa. Kenapa tuh? Terus tiba-tiba dia ada di rumah aku yang di Jampang dan aku malah sembunyi. Jujur, aku agak gimana gitu di mimpi itu. Mungkin ini pertanda aku dan dia gak akan bisa bersatu kali ya, Cina.
1: Waduh.
0: Sampai akhirnya aku sadar pas hari Senin kemarin, lebih tepatnya pas 17-an dia foto bareng cewek.
1: Waduh.
0: Jujur aku cemburu, tapi aku sadar aku gak ada hubungan sama dia, bahkan chattingan pun gak pernah.
1: Walah.
0: Ya, tapi ini orangnya asli nih, ada nih di dunia tak?
1: Gimana? Orangnya nih? Orang mana emang dia?
0: Iya, takutnya ini kamu ini bikin karakter ilusi. Sedih ada, padahal aku udah berharap aku sama dia. Pas ultah aku nanti bisa jadian sama dia, tapi
1: amin.
0: Kayaknya enggak deh setelah aku dapat mimpi itu katanya.
1: Kenapa padahal mah ya, namanya mimpi mah kan itu adalah bunganya tidur.
0: Betul. Kenapa kamu enggak mencoba dulu gitu? Jadi udah pesimis duluan ya dia.
1: Iya. Orang Jampang Tengah katanya.
0: Gitu. Berharap sama manusia memang paling menyakitkan ya. Ya, walaupun aku gak tahu sih tuh pacarnya atau rekannya, aku kurang tahu juga. Tapi aku tetap cemburu.
1: Bi, lu foto kan waktu itu, waktu Agustusan.
0: Apalah bro, wajar gak sih cemburu tanpa dia tahu katanya. Tapi hati aku masih milik mas-mas kacamata ya.
1: Oh,
0: depan gua tuh. Aku ada.
1: Siapa? Gua lagi gak pakai.
0: Oh iya, saya setuju. Aku udah berusaha ikhlas, tapi kayaknya hati aku terlalu terpaku deh sama dia. Bisa di ini gak sih, ini siapa dia tuh gitu.
1: Pit, jangan menyerah. Kalau misalkan menyerah tuh kita gak akan tahu ya. Mendingan kalah nanti sudah berjuang daripada sebelum berjuang.
0: Iya, kamu belum apa ya, kayak udah kalah sebelum berperang gitu.
1: Iya, benar.
0: Betul. Lagi.
1: Inisialnya R, Rabi. Rabi Raga. Fix Rabi Raga.
0: Lagi-lagi aku mundur tanpa ngasih tahu cowok yang aku suka. Aku titip pesan aja deh buat dia ya. Tolong bacain, makasih.
1: Okay. Siap ya. Semoga pesan kamu sampai ya sama dia.
0: Ya, mungkin orangnya juga lagi denger ya. Amin dah. Ya. Kamu lagi denger ini dari Elizabeth nih. Kalau ngerasa ya orang Jampang Tengah lo. Ya, kalau halo, kamu apa kabar katanya? Semoga kabar baik ya. Kamu pasti tahu aku kan? Kalau tidak tahu, kamu berarti melupakan aku. Maaf ya, aku di sini mengganggu waktumu. Aku hanya ingin mengutarakan apa yang ada di hati aku. Aku harap kamu tahu, dan jika melihat atau mendengar ini, tolong hubungi aku.
1: Kamu calling aku lagi pusing. Jadi mulai gitulah, pokoknya mulai rumit emang ini, soalnya dia tuh kisah cintanya tuh tak terbalas gitu loh. Harus denger sering-sering dengar lagu Angie Carvalho ini.
0: Ya, remuk kah?
1: Bukan. Yang cinta tak berbalas itu. Biarkanlah cinta tak berbalas. Tapi ya sebenarnya ini masih bisa diperjuangin sih, tinggal yeah, caranya gimana. Kamu tinggal cari formula aja ya, biar kamu bisa dapetin si dia. Mungkin Formula One?
0: Formula One. Balap dong ya. Balap dong. Mau lanjut pak?
1: Boleh kayaknya ya.
0: Aku sejujurnya menyukaimu selama 1 tahun ini. Berawal kesalahpahaman yang diciptakan temanku. Malah aku menyukaimu secara diam-diam. Aku minta maaf jika aku mengganggu waktumu. Maaf jika aku malah mempermalukanmu. Dan aku hanya ingin mengungkapkan apa yang kurasakan. Sekali lagi, aku minta maaf karena telah lancang menyukaimu.
1: Aduh, ini dari GPT gak sih?
0: Gak tahu sih, ini beresin dulu aja.
1: Aku telah lancang mencintaimu. Ku menangis.
0: Bentar, pernah. Dan, bentar, ini agak deep nih bro.
1: Oh, dia lagi nungguin?
0: Enggak, ini masih ada nih.
1: Dia lagi ngetik?
0: Enggak, ini masih ada nih. Belum beres nih, pak. Dan maaf membuatmu malu di tempatmu bekerja. Mulai sekarang kamu gak usah khawatir karena aku akan selalu melihatmu dari jauh. Dan aku juga akan berhenti menyukaimu dan berhenti berharap padamu. Maaf jika rasa sukaku malah membuatmu risih dan membuatmu malu. Maaf ya, aku pamit. Terima kasih karena telah menemani malamku, menghiburku. Dan juga meskipun aku melakukan itu hanya untuk dinotis olehmu saja.
1: Semangat Fitri. Fitri sampai.
0: Apa lamproy? Makas. Udah disembunyiin malah ketawa.
1: Asbun banget sih Abi.
0: Ya setelah ini aku akan kembali ke rutinitasku, nah, di mana duniaku diisi dengan buku, K-pop dan anime. Aku Abi akan hiyoi. Aku akan mencoba mengalihkan rasa ini pada sosok yang tepat di masa depan nanti. Maaf karena aku telah menyita waktumu. From Fitri to Mas Kacamata, pakai remote ini nih. Remote lepet terus emote lepet yang merah asik. Udah hehe, makasih udah dibacain. Btw mau request lagunya Sana Sana Rela. Makasih ya.
1: Oh, lagunya udah tadi ya.
0: Udah tadi.
1: Oke deh, insan muda, buat kamu yang mau curhat juga, yang mau ceritain isi hati kamu, isi hati orang juga boleh, pokoknya kamu bisa gabung bareng kita di sini ya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda, masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Iya, dan yang dimana Insan Muda, kita udah masuki jam rawan overthinking. Ini udah pertengahan malam ya, 23.21.
0: Betul sekali, dan ini juga ada yang lagi curhat juga nih, curhat lagi nih. Kak, aku mau curhat katanya.
1: Iya?
0: Aku sama pasangan sebenarnya masih saling sayang nih, tapi kami punya cara pikir yang beda katanya. Setiap kali ada masalah, bukannya bisa ngobrolin baik-baik, malah sering berakhir jadi pertengkaran besar karena kami sama-sama merasa cara masing-masing itu paling benar.
1: Wah, ini sesuai ego.
0: Ya.
1: Ego plus ego.
0: Nah, hancur ya. Aku sebenarnya pengen masalahnya diselesaikan dengan tenang, tapi dia kalau lagi emosi susah diajak komunikasi. Akhirnya aku ikut terbawa emosi dan masalah kecil pun bisa meledak jadi panjang. Setelah semuanya reda, kami biasanya sama-sama nyesel, tapi kejadian yang sama terus berulang. Menurut kakak gimana cara ngadepinnya katanya?
1: Kalau kata kita sih, ego tuh harus diturunin.
0: Yeah,
1: karena nggak bisa kita untuk mempertahankan ego. Jangan menunggu ada yang ngalah ya.
0: Jangan nunggu siapa yang mulai duluan nggak sih?
1: Kayak yaudah kamu yang ngalah, kamu kan cowok, nggak bisa. Atau enggak kayak aku ngalah terus loh, harusnya kamu sekarang yang ngalah, nggak bisa. Kita harus nyari jalan tengah, karena dalam sebuah hubungan itu yang dicari itu adalah kesetaraan.
0: Betul.
1: Kita cintanya harus setara, sayangnya harus setara, effortnya harus setara, dan begitupun dengan segala masalah yang ada di sana di dalamnya, kita harus sama-sama menyelesaikan. Karena kita kan berhubungan itu tuh dua orang ya. Jadi itu udah tanggung jawab kita sebagai kewajiban juga, bahwasanya kalau ada masalah itu diselesaikan secara bareng-bareng. Kita ambil jalan tengahnya, kan kita udah gede ya. Kita tahu cara menjalani relationship itu karena apa? Karena kita udah punya pikiran, kita udah punya akal. Dan kalau ada masalah berarti kita harus pikirkan juga bagaimana cara kita buat keluar dari sana.
0: Betul sekali ya. Jadi jangan apa ya, kayak ego dibalas ego lah ya. Kamu harus bisa komunikasi supaya gimana nih, ataupun cara gimana nih supaya emosi ego juga bisa turun dua-duanya gitu.
1: Iya, karena kita nggak bisa
0: kalau emosi lagi naik itu pasti ego juga naik gitu.
1: Tapi sebenarnya manusia tuh memang kita diciptakan dengan egonya masing-masing. Kita emang dari lahir punya jiwa survival mode, dan dimana kita pengen jadi winner ya dalam segala situasi. Ya semua orang nggak menarik, mereka pengen jadi winner, tapi di situ ada letak kedewasaan yang dimana memang nggak semua hal itu bisa kita amini gitu. Kayak hal-hal seperti ini itu bukan hal yang perlu diperjuangkan. Kayak misalkan ego, ya udah kita turutin, kita ego ya harus ego juga. Enggak, hal seperti itu harus dirundingkan.
0: Nah, kalau misalnya kamu udah nurunin ego kamu tapi diamnya masih kayak gitu, ya kayaknya kayak pembentukan karakter juga harus diubah lagi gitu ya kan.
1: Iya, betul sekali Samuda. Pokoknya jangan mencari siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi gimana caranya buat kita keluar dari masalah.
0: Betul sekali.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insamuda, kerasa kita sudah di penghujung acara ya.
1: That's right. Dan yang pasti Insamuda, thanks for all yang udah stay tune, yang udah curhat juga, yang nge-request lagu, dan semuanya Insamuda yang udah gabung di malam hari ini.
0: Dan maaf jika ada salah-salah sama kita siaran ya.
1: Yeah. Have a nice dream.
0: And bye-bye, Insamuda.

Oke, Insan Muda, 92.3 Trembes FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda. Waduh, gimana ini pagi harinya di hari Kamis ya? Hari Kamis manis nih, Insan Muda. Oke, dan di pagi harinya nih ya, seperti biasa di hari Kamis. Dan di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan nanti ya, sampai dengan jam 9 ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi buat kamu gitu kan, yang paginya tuh kayak boring gitu kan, entah mau sambil ngapain gitu kan ya, ini kamu sambil dengerin NBS gak sih? Karena nanti juga Syifa bakalan kasih kamu berita-berita terupdate-nya juga, mulai dari berita lokal, terus juga nasional, bahkan sampai internasional juga. Bahkan nanti kita bakal bahas juga tentang perkiraan cuaca di hari ini kira-kira akan seperti apa nih, Insan Muda. So, stay tuned.

0: Kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
0: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat muda. Masih bareng Syifa nih ya, tentunya di pagi harinya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang di sini waktunya Syifa untuk kasih kamu informasi seputaran perakiran cuaca nih, insan muda. Kita bakalan lihat cuaca hari ini apakah akan panas lagi gitu kan. Dan kita lihat nih, sekarang kira-kira untuk panasnya tuh di angka berapa sih tertingginya gitu kan. Kalau kemarin kan itu di tertingginya tuh di 31 derajat ya. Apakah sekarang akan lebih panas atau mungkin lebih adem dikit? Kita lihat nih insan muda ya. Kita mulai dari cuaca yang saat ini dulu ya, yang dimana itu udah mulai cerah juga nih insan muda. Tapi kayak emang masih agak dingin ya, karena emang masih di angka 20 derajat Celcius. Pantesan ya, dingin banget. Kayak udah sikap sedih aja tuh dinginnya. Oke, dan cuaca cerah ini tuh sampai jam 7 pagi nanti ya. Dan suhu tuh akan terus meningkat sampai dengan ke 22 derajat Celcius. Nah, lanjut lagi di jam 8 paginya nanti tuh akan menjadi cerahnya tuh cerah berawan. Jadi emang cerah tapi kayak ada awannya gitu kan ya, dititipin gak tuh, ditutupin. Jadi kayak emang agak ditutupin awan dikit ya. Dan itu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Tapi suhunya tuh akan terus meningkat nih sampai dengan ke 27 derajat Celcius. Dan nanti ini di jam 11 siangnya ini tuh akan kembali menjadi cerah lagi ya. Sampai dengan jam 2 siangnya dengan suhu tuh akan meningkat nih insan muda ya, sampai dengan di 28 derajat Celcius ya. Dan ini tuh bertahan sampai dengan jam 1 siangnya. Tapi di jam 2 siangnya udah mulai turun lagi sedikit ke 27 derajat Celcius. Jadi emang ini tuh suhu tertingginya berarti hari ini tuh di 28 ya, enggak sepanas kemarin sih ya. Karena kemarin tuh kayak bener-bener panas banget karena sampai ke 31 gitu kan ya. Sekarang sih ya normal sih ya, di musim kemarau ini normal-normal aja sih sebenarnya. Nah, nanti nih di jam 3 sorenya itu akan menjadi cerah berawan lagi ya. Aduh, lagi-lagi cerah berawan. Dan ini tuh sampai dengan jam 6 sore nanti dengan suhu akan perlahan menurun sampai dengan 21 derajat Celcius. Jadi emang jam 3 nya tuh udah 25 gitu kan ya. Dan terus turun tuh sampai dengan jam 6 sore nantinya tuh di angka 21 derajat Celcius. Dan nanti ini di jam 7 malamnya itu cuacanya akan menjadi berawan. Jadi emang udah gak cerah lagi, gak ada panas-panas lagi, tapi emang berawan aja. Dan ini tuh sampai dengan nanti di jam 11 malamnya dengan suhu tuh akan terus menurun ya, sampai dengan 19 derajat Celcius. Jadi emang kembali dingin lagi gitu kan di malam harinya tuh. Oke, jadi emang hari ini tuh full cerah ya seperti biasa sih. Tapi emang untuk hari ini sih banyak ya yang cerah berawannya, gak kayak kemarin. Kalau kemarin kan bener-bener kayak seharian tuh full cerah aja gitu kan, gak ada gitu kan awan nutupin dikit tuh gak ada. Emang bener-bener cerah aja. Tapi kalau hari ini tuh ya cukup banyak cerah berawannya juga. Jadi ya gak akan terlalu panas banget sih harusnya ya. Tapi ya FYI nih insan muda ya, yang namanya cuaca kan pasti berubah-ubah gitu kan ya, kayak sikap si dia. Gak bercanda, tapi emang iya, emang bakalan berubah-ubah. Jadi emang ini tuh cuma perakiran aja, bisa jadi emang mungkin kurang sesuai, atau mungkin kayak malah sebaliknya, malah jadi hujan gitu kan ya. Kita gak tahu juga ke depannya, tapi ya perakiran besarnya kayak gini sih. Oke deh, dan selain info perakiran cuaca nih ya, di sini juga Syifa ada info tambahan juga buat kamu mungkin yang di sini tuh kayak lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan di sini HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel ya. Terus ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ada juga pokoknya ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan buat kamu yang mau
tanya-tanya dulu gitu kan ya, lewat WhatsApp-nya bisa langsung aja di ke WhatsApp officialnya di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.